0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Us ekubirchirech.
2: Utsawach rabí.
1: Ekutsumahukok. Katekutri Jesús kubir.
3: Wach il. Chamanari rumal at petnakulok.
1: Katekuri kepetik ekikikok kikapchirech. Di Jesús ekike chapo. Katekuri hunchikechri ekorukuri Jesús. Kukamukokri uchich rech choch. Kresahulok ekusokri upatanihel rinimchuch kahau. Katekuri kokatubiri ushikin. Chichanim kubihri Jesús chirech.
3: Chayari achich rech choch pari ukoli mal. Rumal rech ronohel rihunche kuchapna chich rech choch. Ekamna rugri chich rech choch. On la cachomachta che mankin covintari in quintach rech rinutat, echichanim ri kuyachwech, ekina chuwach kablahu humulah e ángel, has kutri umanikri, ritzirche kubirche kmantahnahe haswe kmantahikri,
1: chichanim ri Jesús kubirche kechri winak,
3: la hachach rihun ela om shishelu lokche nuchapikru takchich rechchoch eruk takche, Ronohel takih, riin inko iwuk pari rachochri Dios, shink utri tzih, kategori man shinichaptah. Henak ut kulmatahik ronohel weri, arech kmantahik ritzibatalik kumali ek ashalu tzihri Dios.
1: Kategori konohel ri etihoshelab, kikiakan utukel ri are, ekianimahik. Rikechipobu biri Jesus, kikikamubi pari rachochri kaifas, rinimalak chuchkahau, Hawine kimulim chikipri e achtibanelab eri enimak takwinak. Kategori rilu nakwi uterne mubiri are chikopon parir nim rechoch rinim chuchkahau. Kokobik ek toyi kukri e achpatani helab arech krilo rikukisbeh kangweri. Kategori rinim tak chuchkahawib ekonohel risanedrin kikitsukuh kikiyak chirih ri Jesus hunkatbaltsih chimantsihtah. Arech kikikamisahri are. Kategori mankikiraktak keneba sipalahik I riyakal taktsir shepetik. Kategori pariukis balil kanok kepeo lokkep chekikibih.
4: Wehun achiri shubih ri inkin kowinche wilishikri rachochri Dios kategori kakchikin yakopa ushipkih.
1: Katak ikridim chuchakahaw ekubih chirech.
5: La makota huntzih kabih suwa wekikibih wewinak chagwih atri.
1: Kategori Jesús makota huntzih kubih. Rinimlak chuchakahaw kubih chirech.
5: Pariubirik aslikah Dios chabih ma chkech. Hueat atri Cristo riukohol di Dios.
1: Ri Jesús kubih chirech.
3: At katmin weri. Kategori ri inkin bih chiwech. Chichanimu bikri kibil na riukohol riachi tuyulnak pari rikya abri kowinem. Eche petinakulok patakri usuts rikah.
1: Chichanim rinim lakchuchakahaw kurokopih riritiak ekubih.
5: Riare shubih unitzeltzih pugwiri Dios. La ragawshik na nikahchik katbaltzih chakech. Riish kateri shito ritzeltzih pugwiri Dios. Suki chomah pugwi.
1: Ri eare kikibih.
6: Takal rikabikal chrih.
1: Katekuri kikimahihuchu tabashik euchayik chupalah. Ekonikahchik kikichayo ikikibih chirech.
6: Chabanaba at khashalu tigri Dios. Chachabon pe Cristo chabir chikech. Hachin tahenkat chayowek.
1: Katekuri arechi tahengweri rilu tuyulo panok choha. Kekipukok hung mokom ruk liare ekubir chirech.
7: Riat shokuhe at koruk ri Jesus cherihunah Galilea.
1: Katekut riare hayik chach kiwech konohel riwinak ekubir.
8: Mangwetan taksuri kabih.
1: Rumal chekela panok chori uchiha, kumakom chikril riare, ekubih chikech riwinak chek ochila.
7: Weareri, hunruk riak nazarenu.
1: Katekut riare, humul chik kayik cha kuhikibari utsir.
8: Riim mangwetan ta wach wehunachiri.
1: Katekuri, riwinak ek ochila, chichanim kekibukok, ekikibih chirech rilu.
4: Kastik nakut, cheri at, At hunkugri eare, kategori shokoheri achabal katuk alahisah.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kinyana chawech ronohel rihastak katachwech. Shokuhe kneba upanik ahal riwahawipal.
2: Shelu lokri ali katekuri shubir chered si unan.
3: Zuri kintao. Riholom rishwan rikasalha.
2: Schari ale chichanim shokubik hawiko wiri ahawinel riali shutachrech.
3: Kinwak chishas chanim rikayachwech pahunk olpal riholom rishwan kasalha.
2: Riahawinel sipalach bisanik katekuri. Rumar re cheriare shukhe kibari utzig shukhe kumar reguinak mashrahtak che matakupan chikri utzig shubig chi shakbi riahawinel shutakubi khunak chimey shtakanu bi cherech arech kukamu lok riuholom rishuan riah chimey shel ubik katekuri shutanu lok riuholom rishuan pariche ishukamu bi parhun kolpal katekuri shuya cherech riali Heri ali shuya cherech ri unan. Ri euti hojla prishwan. Aretakchi shketama hueri. Shipetik katekuri. Shkikamu biri ubaqil. Shkimukupa hun uhul kaminak. Ri etakunelab kepetik ekimulikip lukri Jesus. Katekuri kikipir cherech ri are. Ronoher ishastak cheshkipano. Ekonoher ishkikatu. Katekuri ri are kubir chikech.
4: Chisahri ish pahun tzinalik olibal nach kech riwinak e hamarilwa kishkanahik.
2: Rumal red cherikepetik erikebek sibalheki katekuri rietakunelab manke hamete ukok kiwach che utihikiwa. Kiakan wi pahun hukup ekebe pahun nach tzinalik ulew. Katekuri ke iltahik aretakchi di eare kebek sibalahuinak kichapo weri. Eshas konohel winak restak ritinamit ke kitihanim ekebehela kategori na bekyo punch ki wachri eare. Aretak chik kahun lok chori ulew, kril si palahunak kotok besak ki wach, rumarre chiri eare ehachai hapuk chik chemukot kahyuk. Kategori si balah kukutri sik ki wach. Shas chanim kberikih kategori ri euti hoshelab ki opon luk yare. Ekikipik cherech.
5: Wehun kolibalri si balak tzinalik ulew katekuri kberik ik che ahachaw biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwa ik.
2: Katekuri riare kupik chikech.
4: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
2: Kikipik riare cherech.
5: Lakukbeche ulok ik lakukkal denarius rech kashlangwa Arech kayach kech arech kewaik
2: Riare kubich kech
4: Joropa kashlanwak o iwuk ish Hiwila ma
2: Aretakchi riare ketam chik kikipich cherech
6: Kohob kashlanwa ekiepkar
2: Shos chanim katakan chikech Arechi eare kikubari gunak Patak hukat chori sukumpal Kekubi chori kayes Patak okal e patak kawinak lahuk Chi shakbi riare kukamukok rihop kashlangwa shichi rikepkar kakai chikah kutewchih katekuri kupir rihetak kashlangwa ekuya chikech euti hoshelab ares kikihat chikech riwinak shokuhe kupir rikepkar ares kikihat chikech kunohel si balakkewa ik ekinohik katekuri kakimol rikatotahna kaplahuk nohenak takchakach Rukre uchakab takkar kakimlo. Rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuk tok achihab. Shos chanim, kuban la riare arese eutakunelab. Kiakan parihukub, ares kikisukba upik chakab cheribetzaida. Katekuri riare kiohachna ubiri winak. Aretakchi shekhachita ubiri winak. Kbe parihuyub katekuri kachaw rukri dios. Aretakchi Okinak chiriakab, rihokup ko pari upani kahal ripolo, katekuri riare utukil ko kanchori ulew. Riare krilo chiriare si balakke kosik chupin sa shik rihokup, rumalde chiri kiakik.

0: Arisi balak utsri, chre are weta mata shalashna chu iksak.
1: E are takchi tahin kewa ik, kukamu kokri kashlungwa, kuteu chih, kupiro, kuyach kiech e kubih.
0: Chikama, arewa wenu bakil.
1: Katekuri, chishak bi chik, kukamu kokri hun pakpala maha, kuban rihun malchushnik, e kuyach kiech e are, katekuri, konohel kikmuh kiech. Eriare kubir chikech.
0: Arewa wenu kikel rechri chapalkam. Che kerejna kumal kech si balahuinak. Kasir kimbir chiwech. Rin man kintirta chikri ual ri uva. Chikatena ri hun irchik. Chekak chik kin kumur parirahai bal de Dios.
1: Kekibisho rijetak bishonik. Kelubik ekebe parihub olivo. Ri Jesus kubir chikech.
0: Iwonohelwa kistakna, rumarreche tzibatalik. Ri in kinsoknari ahyu, eretakchi kikbohna kip. Katekut, aretakchi ri in kinkastakna, kimena in nabe chiwach pari Galilea.
1: Rilu kubich rech.
2: Kneba konohel ketzakik, ri in man kinsaktak.
1: Ri Jesus kubich rech.
0: Kastsi kimbich awech. Shas chakab kamik aretakchi maha kamul kokri amaek ri ato shmulchiri abim cheman aweta amtan nuwach.
1: Kateku triare rukro nohel uchukab kubih.
2: Kneba kinkam awuk riim man kimbihtak cheman weta amta awach.
1: Eshukuhe konohel jere kikipih. Kiopan parihun kolipal chubi getzemani e kubih chiket si eutiho shalab.
0: Chishkanahkan waral. Kategoriri in kinachauna ruk ri Dios.
1: Chanim kiukamu bi ruk ri lu, ri Santiago erishwan, kategori kumakhir si balak si barakil bisopal, kubir chikech.
0: Ri wushlaman si balak kipmisonik jejas kopan kamikal. Chishkanah kan waral e chishlaka menok.
1: Riare kanapahan pan kubir, katsak chori ulew eriare kukomir tukob chech ri Dios. Arechwe kuya o, kakashubi rihun kakbal chirech riare, katekuri riare kubih.
0: Aba, tat, riat kat kuminik kaban ronohel hastak. Chawisahu bichwe chwehun pakbal amahari. Katekut manareta chbantahokri kinwahri in, arech bantahokri kawahri at.
1: Katekut kapetik e warinak kiurikari e are, e kubih chirech ri Pedro.
0: Simón, la tuarinak, la mangota achu ab arech katkasi hun kahbal, chiskasalok, e chischawok rukri Dios, arech man kishkata paritzel. Ri uslabal usuku bamrib, arenakutri makilal makota uchu ab.
1: Chanim chik kiel chubi khmul ek chaw rukri Dios, kubi khretzik chashubi khnabe. Kpechi khmul e warinak kiurika ri e are. Rumar reche alri ki wukoch chere wurram, maketam tak khas khuntzik ki kipich chrech. Kpechi urroshmul e kubich chkech.
0: Chanimri kuya o kishwarik e kishushlanik. Kupan rikun kakbal. Chere ukohol riachi kakachitah na pakikabri e ahmakib. Chishwali hok. Hok ma rikun che kinuhach nariin nakakchik owi.
1: Chichanim aretak chi tajin kchauna kperi judas hun chikiech kaplahuj epetinak rukare jukat winak rukichich rechoj eruk takche epetinak ulok rumal etokom ulok kumal ri enim tak chuchkahawib ri eaktib nilab erelimak tak winak ri hun rachil chesusutih rib chugat chekuhach na chikiech uyom wehun kutbal chikiech ri.
3: Rihunche kintzumahna riin areri riare. Chichapaba e chikamabik e kas chivla jasukami kubik kibano.
1: Aretak chi kopanik shans chanim ke kebukok ruk e kubik chrech.
3: Rabi.
1: E kutzumah hi e are kikikok kikap chrech e kikichapo. Hunche kiech ri eko chila kukam kok riuchich rechoh. E kusok riupataninel rinim chuskahaw. Kategori kresa hoberi uskin kategori li Jesus kubir chikech.
0: La jejas chrihun el akom, ri ishi shelu lokruk chich rech choh eruk tak che chenuchapik, ronohel tak ihri in ko iwuk pari rachochri dios, shinkut ri tzig, tekuri mashini chaptag, katekut kulmatajik weri, arech kmantajik ri tzibatalik.
1: Kikiyakan le are ekonohel ki anemajik, hun kohol ala, kutonbech vire are, riare shuwir hun manta, chocotalik, kikichap riare. Katekut riare, kuyakan ri manta, etnalik kanimaj ubek. Kikikamu viri Jesús, pari rachoch ri nim chuskajau, kikimulik ki konohel ri nim chuskajawib, relimaktak winak eri ahsibanelab. Chocoheri lu, nah abanok, Utarnbem ubik chi katena parinim rachoch rinim chuchkajau. Toyulu kok kukri eak pataninelab, tajin kumik rip chorikak. Chichanim rinimak chuchkajawib ekonoheli sanedrin, kakitzkujun katoxtzik buwiri Jesús, areski kamisak riare, katekuri man kikiriktak. Rumarre chekia kikipik zikhtal buwiri are, katekut rihetak kibishik, Manjunam tak ke elok. Ejohun ketekik, ekikipik puwiriare, wehun tichtalri.
4: Riuch shaktoche shubig. Riin kinwilihisak naubik, werchoch ridiosri. Chebanom komal kikap ajihap, epaoship ir, riin kinjek shnahunchik, cheman kikap tachihap kebanuik.
1: Eshokuhe rukweri, manjunam tak ke el dikitzig. Kualah rinim shukahau, kateki. Panikaj ekuta chrechri Jesús. La makota juntzik kabij suwa wekikipij kwewinak chawijri atri. Katekut riare makota juntzik kupij humulchikri nim chuchkajau kukotu chiriare ekupij chrech. La atri ri Cristo rikujol rijunche teuchitalik.
0: Je inri are.
1: Kichari Jesús.
0: Te guri kibil nari riukohol riachi tuyulik pari rikiaab rikowinem eche petinakulok patakrisut chikah.
1: Chichanim rinim chuchkajau kurakatik ralatiak ekubih. La rakawshik na hun katbalsik chikech riishi tari itzeltsik yokobal di Dios suki chumak riish buwe konohel kikiyari hun katoktsik buwe chetakal chirik kamsashik. Echa hun chikech kekichubajo wach riare, kekichokrio wach kakichayo, ekikipich charech.
5: Chupana kashilo tigri Dios.
1: Eri eakpata ninel sipalak kikichay riare. Shehekuri ri Pedro koikim choha, kopan junu mokom rinim chuchkajau. Kirel ri Pedro chetajen kumik rip, sipalak kukayek chupalak are, ekupich charech.
6: Shokoheri at koruk ri Jesús riak Nazaret.
1: Katekut riare man in kotakcha.
2: Man wetam tak e man kinchop tak suri kapih.
1: Chichanim kielu e pari okipal. Katekuri kok hunama ek. Rihun mokom chekril riare. Kupih chikmul chikech riunak.
6: Weare ri hun kuk ri eare.
1: Katekut humul chik riare. Kupih che makuchap ta uwach. Shas chanim chik riguinak che kochila kikipik chrech ri Pedro.
5: Khastig ne cheri at atunkuk. E shokohe atah Galilea.
1: Katekut riare si balak ku rakakeh uchi e kokubik.
2: Riin, mangwetam ta uach ri achi cheri kitzikhok ri.
1: E shas chanim kok chukamul hun ama ek erilu kanatak chrech ritzik shuik ri Jesus chrech.
0: Mahana che kamul ko ikri ama ek Oshmul chi kabim cheri atman awet amta nuwachri in
1: Eriare kutsakapih ok ek Marcos capítulo 15 Chichanim are chi kasakarro wachuleu Renimaktak chuchkahawib Kakisukumak hul mulin ib Kukrenimak winakchik Riyakhtib nalab ekonoheli sanedrin Areche yurtajinak chikri Jesús, kikikamu ubik ekikajat chrech ri Pilato kuta chrech riare.
7: La atri at ahawinel chkechri ah judío?
1: Ri Jesús kupik chrech.
0: At katbin weri.
1: Ereri mak tak cuci kahwib, si balak kekipan katok sih buwiri are. Eri Pilato, kutajih mulcerej.
7: Riat, laman kota hon sih kabir, cawilan peri tak katok sih kebam pawiri at.
1: Katekuri ri Jesus, man kota hon sih kubir. Eri Pilato, si balak sajuk ucerej. Kuhonal ni makih, kutsakpih behun winak cikej, ceri kopece. Rihun cek kah ekikitari eare. Kohun pache chubi barrabas. Shchapetahri are chikishori eisel takwinak. Cheshikamisah hunachi are takchi shiakitah koyogal riwinak. Shapake ulok riwinak. Eskimhe hutaik riutil. Are kesashubi hun heri hachari nakatalek. Ripilato kubir chikech.
7: Lakiwah chare kintakapi hubi chiwech ri ahawinel kechri ahudio.
1: Rumah re ceri are kucobo ceri cucuk kahwib, sekejap ceri are rumah lek titik cerej. Katakuri relimak tak cucuk kahwib, jadi kau kikush ruinak, are ceri kakita o, ceri tak pishu biri barabas cikej. Katakuri ripilato, kubih cik mul cikej.
7: Sukut kint mana cerej ceri are rikibih cerej ahawinel kecri ahudio.
1: Katakut khumul cik kriminak sipalak kikirakakir kici ekikipir.
5: Cari pipa cari ripipal. Cari pipa cari ripipal.
1: Eri Pilato kubir cikiej.
7: Khas kutri itselubanum.
1: Katakutri eare khumul cik sipalak kocina kirakakir kici ekikipir.
5: Cari pipa cari ripipal. Cari pipa cari ripipal.
1: Syahiri kut ripilato. Arek rah utk kanah kan kuk riwinak kutsak pihu biri barabas katekuri kufacu biri Jesus cikiej arekci cijitahu biruk asyar arekci ripapa chori ripipal reyesol tato kikamu biri are parini malahang pari pretorio ekesikish konohel reko orte kikikohun kia kalahatiak cerej kikipachuh rikish kikipan hun katakik cerej kikikoh choluholom kikimakhih huya ik hun rutil wach
7: utsawach riat ata khawuniel kechri ahudio
1: kikikosih riholom rukhun ah kikichubah wach kikimakh kichek chubach kikikono khachanim kikilwi are takchi sheta betah wach kumali eare kikesah hun kyaqal khasiq chred kikikoh chubi khumul ritsiq riare kikesah hume kikikamu pe Ares kiri pepa, curi repepal. Eki kisiki hounachi, ceko kong ukok chila. Ares kuto ceuk ami kubiri repepal. Areri Simon ri Aksirene, kitatri Alejandro, eri Rufo. Ri are telahina kulo, pari uchak ceri uleu. Eki kamu biri Jesus, pari hong kolpal, cegol kotari upi, cekubi holomah pakacapal. Kikiya cerej amaha, ruk mira. Kategori riare makutihtah. Syas chanim kiripepa riare curi ripepal. Eki kiak retspashik riu uhachik kubiri retsiak chikiwach. Pari urosh kakpal kowi are takchi kiripepa riare curi ripepal. Si batalik khasri rumal shpani katoxtih buwi kheri kubih. Riahawinel kiachri akhudiyo. Erruk riare kiripepashik ekiet elakomab. Hun para rekiyab, ehun para umosh. Riwinak cake rasu kok cina, kikitelahu waj, ekikhechha, ekikholom, kikibih.
8: Utsnakut, triat cake is tih puiri rachoch ri Dios. Kategori kayak cihumul paushib kih, cakolo ba wib triat, cakasaha wib chori di papal.
1: Shukuhir ni mak tak tushkuha wib, eri akti penilam, ketsebehu waj ri eare. Chikishol ekikipir.
9: Riare, chiukol ni kachik. Katekuri, mankkowinta chiukolik ribare. Ri Cristo, ri rajawinel ri Israel, chkagba ulog chanimri chori ripbal. Are chkakil ri uj, ekukkohon chrech riare.
1: Shukuhe riare pepam, ruk riare, sepalak ketzlajo wach. Are takchi kopan di wak kakbal, kakakumarik ronohil di wachuleu. Che katena kopan diubelech kakbal. Pari ubelech kakbal ri Jesus ko kurakakeh uchi.
10: Elohim, le más abactaní.
1: Jacobich pacachabal. Nu Dios. Haschari at kinawan bacano. Ejunche kech riacochila. Aretachi kakitari utir kakibich.
5: Genakut. Riarek sikin chrechri elias.
1: Katekuri. Junche kech kutihanim. Kbek ekumbo lok hun was. Paminagre. Koko pari utsam hun ah. Ekuyach rech. Arech kukumuk. Kubich.
11: Chia akanok, chkilana we kaperi Elias chiu kasashik.
1: Eri Jesus, si palakko kurakakehu chi, ekiel riranima. Eri payu, ko pari rachoch ri Dios, kurakati rib chi aksik ulo, ekopan ikim. Rihun kamalpe, chikie chi okal sholtato, chi kochu wach aretak chi krilo, chi herir albalubi riranima shupano, kurakakehu chi.
9: Kastsik nakut, veachiri. Are u kohol ri Dios.
1: Shokohe eko ejohun y shokib, chenakke kay ulok, eare, rimeri, riach Magdala, rimeri, chekinan, ricolik Santiago, eri Joset, eri Salome. Riare, cheski ternabeg, eski patanig, aretachi, riare, copa ri Galilea. Shokohe eko si pelaheki chik, che petinakulok, rukri are. Za aretachi shopan pari Jerusalem. Aretachi kakaho washri ik, katekuri, chi areku rikuko, risukomanik, rushekan rik ik sábado. Rijoseri ahari matea, un winak konim ubantahik, chikishori ahawab, chashokoheri are, rajemri rajoyupal de Dios, kapetik ruk ripilato, ekutaru bakiri Jesús terech. Ripilato, ksacho kushche kamenachik, Kuzikih rekamalpe, ekuta chrech, wenak chik kamenak. Aretak chi retam chik, rihastak rumar rekamalpe, kuyaru bakil chrech rihose. Riare kulok hun atiak, kukasa hulok ri Jesus, kubats parihun, kubal, ekukokkan, pahun uhul kaminak, chekotom chorihun nabah, katekuri, kukokkan hun nabah, chuwachi rokipal rihul. Rimarei, Riach Magdala, Eri Mari, Riunan Rihoset, Kakilo, Hawichi Koksash Kanwiri Are. Marcos, capítulo 16. Patakri Ukisbalin de sábado, Rimari Riach Magdala, Rimari Riunan de Santiago, Eri Salome, Kakilo Kok Takunbal, Arech Kepe Chiukok Rasashik Riubakil. Eare Takchi. Kasakar uwachuleu, rinabek ik, cheri ishmano, kbepari uhul, aretakchi, kieruluk rik ik. Kikip ik, chikipil kip.
12: Hachin kresahri, riabak chakwach rikotu chirihul?
1: E aretakchi, kekayam panchikah, kakilo che esam chik riabak, chekopu wirihul, si balaknim rihul nabak. Kiok parihul, katekuri, kakil hun kohol ala. Tuyul pari rikyaqab, ukuhum saqtaqatiq, eri eare kikishibih kib, katekuri riare kubih chikich.
13: Mishibih iwib, ri Jesus riach Nazaret, chekitzkuh riish, cheri ripabashik, chori ripbal, riarech kastakhwich mankota waral, chiwilam peri kolbal hawichi shokisashwi. Katekut, khish hibih chikich ri ew tiyokshelab, echrech rilu, chekna beakhri riare, Chikiwich pari Galilea. Helak kil nagwiri are, herijas shubich chikech.
1: Re eare, kianamahik, kieluluk parihul, rumar reche sibalahke koykotik, ejun shibrikil, shechepowik, katekuri, makotash kitsihochbech, meri, rumar reche kishbimkib. Riare, shkastak akabil, parinabek ich, retishmano, enabeko kutrib, Chuwach rimari riach Magdala, che shas che are kiwkiakun lok wukub itzel. Riare kbechu bishik weri chikech, rishekuhik errachil riare, che tachin ke bisonik, e tachin ke okik. Riare are takchi kikito, che kaslik riare, eche ilitachinak, chi rumal riare, man kikikohtak. chuguachi aqanoq wari riare hun wichi kri ukayebal kukut rib chikiwach ekepchik chikechri eare are takchi benam kikib anu parikolbal kulew eri eare ketli hulok chubishik wari chikechri nik ahchik eshukuhe man kekohonta chikechri eare eba uk isbalil kukut rib chikechri ehulohuk are takchi tehen kewaik riare ke uyahyateh rumare che sibalah mkakahtah ke kohon chikech rishi ilowik che kaslik riare ekubih chikech
0: hish paronohel wachulew chiya a ubishik ri utsalaktsi paronohel ushekah paronohel wachulew hachin k kohon chrech weri ek kasash ha pubi k koltah ri riare che man kukohta weri man k koltah tari Arewa we hetak kutbel kohi kukri ke kohon chrech we hastakri, parinubi ke kikyak nari itzel, ke tzihon na pakak tak chapmal, kikchap na nimak tak kumats, ekne ma kiktihun etzel alak kunamal, man kumantak ashkech, ke kya nari kikap pakiwiri eya wapip, eke kunatak nari.
1: E aretak chi shpitahik we utzih chikechri, riahawshel Jesus, kapakpash chi parikah e katugi paredek yakap ridios. Eri e are kebechu bishik ritzih paronohel kolibal. Riahawshel katopan kuk e kuhik baritzih rukrihetak kutbal chek rijilah.
9: Ri utzalak tzih rech ritioshlah Lucas. Lucas capítulo 1. Jerina kut, ege juntak winak, kitzibam chikri ucholajil rihastak che shkolmatahik chkashol. Jehan shkbih chkech, rishkimahih rilik e rishkapatanih ritzih. Shokuheri in, shinwetamah warunohel wehastakri, shinwah shintzibah weri chawech lokalah teofilo. Arechka wetamah, riukowil wekutbalri che shakambiat. Patakri ukehil ri Herodes, rahawinil ri Judá, Kohun chuchkahaw che ubi Zacarías, rechri ukomon ri Abías, eri rishokir riare umi alkan riaron ubi Esper. Ekep eareri, esuk chuwach ri Dios, hikikimah ronohel ri utakanik eri upishab ri ahawshel. Ri eare mankota kalkual, rumalche mencho rishper, shokohechi ekep eri ikhtakwinnakchik. Aretakchi riare, Kochrechri uchuchkahawinik chuwachri Dios, kukri ukomon. Shchaik arech kokubi, cheu poroshikri kok kol parinim rachochri hawshel. Konohen risuantinemit, tahin kikban chabal chori tiosh apanok, shans parikahbal rech okohikri kok kol. Kukutri bri angel rechri hawshel, chuwachri are. Takal parikyakab riporobal kok kol. Risakarias makuchoptawa, We hastakri ekushbihri kategori ri angel kubichrech
13: mashbiha wib Zacarías ri atanik shtatahik ri awishokil shper krelkoalahna hunakhol ri are shuan riubika koho hunimalaki kotemal ri chawech ri at shokuhe ekire ke kikotna are takchi kalichik ri are nimukhil ri chawech ri ahawishel man kutikhtari ri amaha eritsam Ritios la huslabshel kunohisahri riare jichusantinulok. Kuhalkatih nari riki kaslemal risibala jeralkual ri Israel chuwechri ahawishel riki Dios. Ekbenari chuwechri are rukri shlabal eri uchabri Elías. Kubanache ketzalahulok rikanima ri enantat chikechri ealkual shelab. Chukuhe ri eitzel takwinak ri ekuts takwinak. Ketzalih nari Pariki nohibal riesuk takwinak, arech kusukba hun tinimit chrechri ahawshel.
9: Kubihri Zacarías chrechri angel.
14: Surekin vilna, arech kinchawiri. Ri in, inriach winak chik, shakuheri wishokil.
9: Ri angel kubih chrech.
13: In rin Gabriel, rin takal chuwech ri Dios, eriareinu takomulok ri in, arech kulimbih chawech we utsalach tzihri. Eriat atmem katkanah kanokri, chikatene rekih, chekpena weri, Romar rechem kakoh tarinutzih, chekastzih kapantahna pariukih.
9: Riunak tahin keyemri Zacarías, kisach kikush chiri are, kbeitah parinim rachochri Dios. Aretah chikeluloq, mankkowintah kchaw chikwach. Kichobon chiri are, shril hun mayibal parinim rachochri Dios, kuban memal eriare shas mem shkanahik. Aretah chi, kuk isri upatanahik, chechuch kahawinik, ketzaleh parirachoch. Chanim rishokil, shper, iwap chichuchik, emankukutta chirib hop ik kubih.
6: Arewa rishuban riotokobri ahaushel chuwech riin. Aretak shirah shuchupri nukishpal chikiwach riwinak.
9: Pariwakib ik, ridios kutakri angel Gabriel, pahunu tinamit, rigalilia ubi Nazaret. Rukhun kapoh ali, chayokul chi utsih ruk ri Jose, rechruwinak ri David, eri Marij ubi ri kapoh ali. Kokubik ekubik chrech.
13: Chatki kotba, riat katunohisah riotokob, riahaushel koawuk.
9: Ruk we tsihri, kushibik ri, kuchomah.
12: Suche wehun rutsil nu wachri?
9: Kubik ri angel chrech.
13: Mashibik hawib Marij. Arrekom liot obri Dios. Shakbigwa riat atiwa balichik. Ekawalkualahna hunawal. Jesus riubika koho. Riareni malahu ihilri. Riubika kisashik. Ukohol rini malahu bantahik. Riahaushel kuyana chrech riare. Rinimu temri David. Cheni malahoher utat. Riare kahawinik pakigui riwinakri Jacob. Milciento hunab. Eri rahawinem. Mankota ukisik.
9: Eri Mari kubih chrechri angel.
12: Hasubantahi kuhaveri, ri in manwetam to wuchrachi?
9: Ri angel kubih chrech.
13: Ri tiosh lahushlabashel kapenari pawiri at. Ri uchukabri nimalahubantahik, katukamna chusheri umuh. Romal kuwa, ri kalashik tiosh ri, ukohol ri dios. Ri shpercheri aguchilal kamikri, yuab chichuchik. Periurikbik, rukam hunral. Koche periwakibik, riarechek bish menchor chichuchech. Romal che mankota hunhasuwech, che matakakuin ridios chech.
9: Rimari ikubik.
12: Riin, inubataninel riahaushel. Shbantahok ba hasri sukumam riatzik.
9: Ri angel kuyakanok kelbik. Pawetak ikri, rimari kelubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch ri Zacarías, kuyahun rutsil wach rishper. Aretachchi rishper, kutari utsil wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pariusantil ulok, eriutioshlach ushlapshel kunohisah rishper. Katekuri ruk kowlach uchabal kubih.
6: At teuchim chikishori shokib, teuchim riusir shum kochwa santil. Suchek peulok wukriin riunan riwahaushel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o, riak alruki koteman kukyak ribchu santil. Henak ut, sibalaki koteman rech, rikukoho chek bantah naritzir, che shubir riahaushel chrech.
9: Rimari ichanim kubih.
12: Ribushlabal kubishok riahavshel. Eri ushlabal, choplinche kikotemal, chrech ri Dios rinu kolonel. Rumal rech, chechin rilot chekin wonehwip riin, che inomokom. Henak ut kamikri, konohel ri mayek exak, kikbihnari chwech, cheri in, sipalak teuchitalik kikotemal inkolik. Rumal rech, disipalak hastak wach, shuban chwech. Tioshlah riubi rere, rilokokebal ukush, kulikeh paki wiri mayil tak ikhsak, chenim kikil wiri are. Riuchukab riukab riare, shukubuk lok. Riare, shukubuk riwirnak chekikinimarisak kip. Riare, shukasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelnek riwirnak chekwonek kip. Riare, shukunuhisak chrech rikhastak kech rikenumik. Sheresa hubik riq inumab ruk hamalik iqab. Reare, shpeche uto ik ri Israel, riupataninen, شونا تیساخ ریاره ری لغو قبالو کش خیخا چه شو بیخچ که چری قنانی قطت چه تو قب چره چری ابرام شقو خی چکه چری ریغال پا خونالیک خوناب
15: ری ماری اوشیب ایک کنخ روک ریاره کته گوری کچالیخ پاری رچوچ اری تخچی ایریش پر کریل اواج ریرال کلوقا خون لخ علا ری ایو کلخا اری ایرا چلاشیک که تماخ چری خوشل شکوت ری لقبال او کوش چرچ که گی گوت روک ریاره اری چی شپن ری وخشاقیب قیخ که بک اریچ کپوسی کریوی او کویل او باقیل ری الله علا کته گوری اریک کخ چه سکریاس ریو بی اریک کخیک خیخاس ریو بی ریو تات کته گوری ریونان کو بیخ
16: خایی شوان ریو بی کوکی سشیک
15: کبیخ چرچ
8: من کت خون چی کشور ری اواجلشیک چه شوان ریو بی
15: کته گوری روک کتبال کتا چرچ ریو تات خاصو بی ری رلکوال کراخ کوکی سشیک ری اره کتا خون اللخ چالام اریچ کتی بخ شوان ریو بی کته گوری کنو خیل کسچ کی کوش چرچ وری چنیم کوخا قریب ریو چی شو چقوپی خریب ری راق اک چاویک کته گوری کتو چی خری دیوس که اوچاب شیبریکیل کنو خیل ری او کلخا ای پاری خویوب رچ خودا که چی خوش رو نو خیل بخستاق ری کنو خیل ری که کتاوی چیخ ری که چو ماخ پا کنیما تکوت که کبیخ
10: سووا وی آلخ آلاری
15: ری و قبر ای خوشیل کوروک ریاره نو خیل نخچ رچ ری تیوشلا خوشلاوشیل ری سکاری یاس چه اوتاد خی خست قشالو چیخ ری دیوز کبیخ
14: تیو چیتالیک ری خوشیل ری و دیوز ری اسرائیل رومال رچ چه کسولیخ اکوتو او وچ ری سیوان او تنمیت گویا خون چقاب چقیچ یش کخ کلتخ ری اوخ پاری را چوچ ری راویج ری او پتانینیل خی خاص شو بیخ و خرطق چیخ کنوخ پا کچی ری اتیوش لختق قشل او چیخ ری دیوز اریز کخ کلتخ ری اوخ چی کوچ ری قاقلیل اریز کخ توتخ پا که قب ری کخ ری اتیل چکیچ گویا ری او لقبالو کوش چی کچ ری اقنان اقتات کنو اتساخ ری تیوش لخ شاف بل اوقاب رومال چی ریاره شوخیک با ریو چیخ چهره چه ری قطات ابراهام چی گویا چی قیچ اریچ پنکوتا سی بریکیل شوخ رساخ ری اوخ پاکی قاب ری اقا گولیل ریچ و پاتنشیک ریاره پا تیوشخ قاسمال پا سوک ایلایخ قاسمال چو بوچ ریاره رنوخیل قیخ ایری آت اللہ خالله کوکسستنا ابی اشل اوتیخ رینی ملاخ بانتخیک رو مرچ چه کتبینا چو واچ ری اخوشل اریز کسوک ماخ ری اوبه اریز ریزیگوان اوتینمیت کتا ماخ چه که کلتخیک نا رومال چه کساتنا ری کیماک رومال ری لقبال اکوش دیوز چکتی چه ری اوخ چه شکیلو اریتی شپیخون چمیل چیا چکاخ شویا ری او چخ ری او ساقیل چقیچ آرش که او نکخ ری ایک اوپا پیقو ری ایک اوپا اموخ ری کمیکال آرش که خوبین ساخ پا ری بی ری نیمالاخ اوتیل
15: که یک ری اللہ خلا اک کوی ری او شلابال که کناخ پا ری چینالی گولیو چی کاتینا کوکو تریب چوواش ری اسرائیل
1: لوکاس کپیتولو دوس
15: پتاق وق ایخری که پیخو نووخ ری سسار اوگوستو اریچ که کتی باخ که بی ری وی نق ریچ رو نوخه ری وچولیو خوی اخیقل وی وی نبی چی بانیک بی اخری اریچی اک بانیک کاری سیرینو چرا خوی نر ری سیریا کنوخه ری وی نق که بی کتی باخ که بی پاری کتی نمید ری خوسه شقوخه اک پی اولوغ پاری گالیلیا کل اولوغ پاری تی نمید نصارت کپان پاری خودیا پاری او تینامیت ری داوید چه بلیم ریو بی رومال چه ری اریک او ریچ چکیچ ری اوی ناق ری داوید. اریچ کوچی باخ ریو بی روک ری ماری چه ری شقیل اری ماری یواب ایشاق چی کلیب. کپان ریو قیخ ری اره چه کریل وچ ری رال. کریل وچ ری نبه رال کبوک ری اره روک خون اچ ایق اکو قویبا پا خون اچ ابل Rumalche mankota ki kolbal chkriqo parija. Eko ayahyuqa parijeta kuleu cheki chajin chukral chaok. Ri ángel rech ri ajawxel takal chunakaj ri are eko buku ri wakij ajawxel ruk ri asaqil. Ruk ri uchajil. Katekuri sibalaj ki kishbihki. Ri ángel kubih chkech.
13: Mishibih iwip kulimbih hun sibalaj ki kotemal chiwech. Echkech konohel risiwan tinimit. Kamikri, shalesh huni kolonel. Riare areri Cristo ajaushel, pariutinimit ri David. Rihun kotbal chiwech arewari. Kirikna hunalachnuch, bakumruk hunatsiak. Ekotzol pahun echabal.
15: Shakbi kipe ulokruk re angel. Ehumulak e angel chik eachchong rech rikah. Nimukihir kikia ari Dios kikbih.
13: Ni malachuk ichri Dios pare ni malach kach, shokuchechu wachuleu. Ni malachutzil chkechi winak, chekiu loko ichri are.
15: Eare tachchi ri e angel ke elu bichikach, ri e agyuk ab kikbich.
5: Hochi pavelem, echkelaba we hastakri, cheshuyari achaushel chkech, pari etamashik.
15: Shakbi, Quebec, ekikirikari mari, ri jose, erinuch, kotzol pari echabal. Kikil ri are. Kikitzehoh ritzir, chikikita puwi irinuchri. Konohele kiktao, ke mayowik puwi, wetzirri, chikikbihri ayogab. Rimari, kukol wetzirri, kuchomag pariranima. Ri ayogab, ke elubik, nim ukehil kikiari Dios, rumalrech rihastakche, shkitao, eskilo, herihas bishchkech. Pari wakshakib kich, shpusuwi irikowil ubakil, Jesús rubí riare, shokisashik, ribiyachche shubih ri ángel arechi maha kajake chou santil. Aretak peri uqih ri chachobenik kech ri eare, jejas kubih ri upishab ri Moisés, kikam bi riare pari Jerusalem, arech kikisujuj riare chuguach ri Dios, jejas tzibam pari upishab ri ajawxel.
10: Ronohel nabe ala, ktiyosh risashik chrech ri ajawxel.
15: Earech ksuhush hun tabal tokop, jehas bim pari upisha briahaushel, ejukulah ut unekep alachtak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi, we achiri suk kolik, reyem riukubisbal ukush ri Israel, eritioshlach ushlapshel kopuviriare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech, chemankril tanari kamikal, Aretachchi maha krilna ri Cristo rech ri ajawxel. Kepe parinim rachoch ri Dios, si lo bisam ulok rumal ri ushlapxel, e aretachchi ri unan utat, kik amom ulok ri Allah Jesús, arech kikbano jas ri kubih ri pishab. Ri Simeon kuk aluh ri Jesús pa ukab, kutewchih ri Dios, katekuri kubih.
3: Kamikri ni malak ajaw, kat kowinik kabno, jere jas ri atzih, kaya o chetsu ya patninel kepe pare ni malak utzil. Rumal rech che di inu bokoch shirir ri al kolonem. Che sha sukumak chkiwach konoher ri tak siwan tinimit. Chak chkech si winak che manke kohon tak hachari uch. E ni malak ukechil chrech ri siwan atinimit Israel.
15: Ri unan utat kikmayih ri utzih kubih ri Simeon puwir yare. Ri Simeon ke utewchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
3: Chawilampe rumar rech we alari kosi balak ke tzakna. Kosi balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchich rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak narik utalik tak chomanik pasiplak tak anima.
15: Shokuhe kohun nishok, kashal utzik ri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukat ri aser, ri are sibalak ri hunakchik, wukub hunap shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kiheb uhunap, ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios, Kupatanih ri Dios, chipak'ih, chichak'ab, kmewahik, ekchabruk ri Dios. Junam kpetik, arechi ishkulmatahik wari, Nim uqijil ri Dios ekutzijoj ri alach kech ri keyem che ktotaj na ri Jerusalem. Aretaj kikis ubanik ronojel tak ri utzij ri pishab ri ajauxel ketzalej pari Galilea pari kitinemit Nazaret. Ri alajala kikiyik kiataj ri uchoqab knojik che ri etamabal eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronojel junab kebe pa Jerusalem rumal rinmaq'ij rech ri q'axebal. Aretaj chiri are kochik kablajuj ujunab xoqoje kepaqi ubik rumal rinmaq'ij. Aretaj chi kq'ax rinmaq'ij ketzalij uloq ri ala Jesús kkanaj kan pari Jerusalem katekuri ri unan utat manketamtaj. Ri e are kkichomaj chiri are kori chikixol ri juq'at winaq. Jere kikban junq'ij b'e. Katek uri kikimajij utzikixik riare chikixol riwinaq. Mankikriqtaj, rumal neri ketzalijik kikitzikuj pari Jerusalem. Chori oroxqij kikriqa riare pari nim rachoch ri Dios. Tuyulik chikixol ri enimaqtaj aqtijab che ukutik ripixab. Kutatbej ritzij ekukot kichi. Konojer kikitatbej riare kikimajij uwoch rumal ri letamapal eri utzij. Aretaj chik kilo ksach kikush eriunan kubich chrech.
12: Wal, suche kaban chrech wajastakri? Chawilampe, riatat eri in, ruk mayuwik katakatsukuh riat.
15: Riare kubich chkech.
17: Suche sinitsukuh riin, laman iwot antakche riin, rakawashi kinkohi pari rajoch rinutat.
15: Katekuri riare, mankik choptak, ritsalikbal kitsik kubich. Kbekuk riare, ketzalij pari Nazaret eki onimaj, runan kukol ronojel behastakri pari ranima. Ri Jesús kikeiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokob chuwach ri Dios, echkiwach ri unak.
18: Lucas capítulo 3. Pari jolajo junab, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzikche ri Judá, ri Herodes katbal tzikche ri Galilea, ri Felipo ri Rechalal katbal tzikche ri Iturea, xakujeche ri Traconítida, ri Lisanías katbal tzikche ri Abilene. Aretakchi ekonim chuchkajawi ri Anás eri Caifás, ri utzik ri Dios kpepa ri Tzalanik ulew ruk rishwan, ukohol ri Zacarías. Kpepatak ri ulew ri Jordán, chubishik chkech ri winak, jun kasna rech kexoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzij ri Isaías, ri kaxal utzij ri Dios.
10: Ri uchavibal ri arre, che kurakakej uchi pari tzinalik ulew, chi sukomaj ri ube ri ajauxel, chi bana suk chrech ri ube. Knojizash na ronojel siwan, ek kasash na ronojel huyuk. Ri kashbek sukomaj na, eribe che kcharan uach, kalyanizash na. Ronojel winak kril na rio kolonem ri Dios.
15: Kubir chkech ri winak chekepetik, arech kasash ri kiha rumal riare.
11: Itzel tak kumats. Hachin kbin chiwech, chekishanimak chuwach ri oyewal chepetinak ulok. Chia a, chiwachi jujun uts tak iwach. Chik esha ikush, emi bih, katatri Abraham. Chimich chiwech, cheruk wetak abak ri, ri Dios kkunik ke uban nik ak ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kek ochik puwi ri urrab ri takche. Ronojel che, che mankuwachik ta jujun utz takuwach, kchoytajik na, katekuri kikyaqtaj nari pari aq.
15: Esibalaj eki winak kikitach rech.
10: Surra xawxik kikabanna?
15: Ri are kubik chkech.
11: Rik okeb ratziak, chukacha jun ruk ri mankota ratziak. Chukujek ri chubana rik owa.
15: Shakuhe kepe ehujuntak ehtok inelpak, arech riare kuban kikasna ekikbih chrech.
10: Ahtig, sur rakhwashik kakaban na?
15: Riare kubih chkech.
11: Mita uwi junhasuwach cherimantom tachiwech.
15: Shakuhe kikita hujuntak esholtato.
19: Eri uj, sur rakhwashik kakaban na?
15: Riare kubih chkech.
11: Komito ikhbaru kanal, mikohotzik chetzikhtal. Mi wax nik ax itokbal chiki.
15: Rumal che rivinak ri eyenel kichomag pa kanima. Wene rishwan areri Cristo, Ishwan kubich kech.
11: Rein kimban khun khasna rukha. Petina kulok khun chenim chinach nuach rein. Erin mantakal tachwih chekinturi ushaham. Riare kuban nari khasna ruk ritiosh lakhwish labshel eruk riak. Pariungab riare kori osibal arech kusuk olbal. Eku koh ritriko pariukuha. Eku proh narikim pahun ak chemang chuptah.
15: Eruk sibalah nikah tzichchik kuyao bishikri utzalakhtzik. Riare kuyah riherodes riahawinel. Rumar rech riherodiyas cheri shokil rirachalal. Shokohe rumar ritzel takbanoh ubanom. Eriherodes kuban honitzelchik kukoh rishwan pache. Aretakchik konohel ribinak kuban kikasna. Shokohe ashban ukasna ari Jesus. Eriare arechi tahin kchawruk ri Dios kuhak rib rikah. Katekori ritioshlach ushlapshel kakhpubi riare jejas jun palomash. Katekori jun chabal kelulokchi parikaj.
5: Riat atnukohol. Riin kamikri shatingwal kualaj.
15: Ri Jesús aretachchi kumaji jube. Riare kohuwinak lajuj ujunap. Ekichomaj riwinak. Che riare ukohol ri José, ukohol ri Eli. Ukohol ri Matat, ukohol ri Levi. Ukohol ri Melki, ukohol ri Hanai, ukohol ri José, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semeín, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, Ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadan, ukohol ri ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorim, ukohol ri Matat, ukohol ri Levi, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, Ukohol ri Matata, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri Naasón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor. Ukohol ri Seruj, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Kainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoc, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Kainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios.
18: Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinak chrech ri tioshlach ushlabashel, katzalejo lochchi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu bikuberi are pari tzinalikuleu. Pakawinak ih ri itzel kutakchihri are chemakaj. Mankawa atak pari e pari ukisbalir ri takkihri ri are knumik. Katekori ri itzel kubich chrech.
20: Weat atu kohol ri Dios.
18: Ri Jesús kubij chech.
0: Tzibatalik, manshakta shubi rugri wank xiri winak.
15: Ri etzel kukamu biri are, e kukut chuwach ronoher ritak rajawi bal rech ri wachuleu. Katekuri kubij chrech.
20: Kinyana chawech ronoher ri okovinem, eri okinomal witak rajawi bal ri. Roman reshte ya om chuech, Ekinya chrech li kwach in. Riat, wekina echid lachi in, ronohel awech.
15: Ri Jesús kubich chrech.
0: Tzibatalik, chap ichlach ri ahawshel ri adios e shakshivi ri are kap ichilach na.
15: Kukamu bi ri are pari Jerusalem, krak anisach ri are puberi ushotal ri nim rachoch ri dios e kubich chrech.
20: Weri at adu kohol ri dios, chak yakao bi awit ikim. Romanche tzibatalik, ktaka Anna chikachri evangel erech are, arech katkik orri at. Shakukha puveri kiqab katkik amubiri at. Arech lewakan makupach kik tarib juwach takriyabach.
15: Katek uri re Jesus kubich chrech.
0: Mim kanok, matakchi echemakri ahawshel ri adios.
15: Are takchi ritzel, shukis ritzel takmakaj, knaharik chrech riare, chikate pahun utz ichchik. Re Jesus ktsalejo loch pari Galilea, rugri uchok abri uchlap shel. Kbe utzichol riare parnoher ri uleu chila. Riare ktihon patak rachoch ri dios, katekuri riwinak nim kikir biare. Kpe pari nasara, hawirik iyenak ubiwi, Hachari nakatal chrech kok pari rachoch ri dios pak ich sábado ekualajik arech kusikir re wawuj. Kiari wuj risaías chrech kusol ribuj ekurikori hawit ziptalik wiweri.
0: Rirush la mashel ri ahaushel kopa nuvi ri in. Rumale cheshino hion sahri in arech king amulok ri utsalachzir chkech ri emeba ib. Inutakom ri in arech king biech chkech ri kopa che. Cheque totajik, echkechri emoy, cheque cojik kak takkiwa och. Arechke in toki wachri echukulbem. Arechke in yao bishik junto ko bisabal wach junab rechri ahaushel.
15: Katekuri, kubotori buj, kuyach rechri pataninel ek tuyik. Konohel riwinak, che eko pari rachochri dios, benak kiwa och chrechri are. Katekuri kubich chkech.
0: Kamikri ishmantajik wetzikri.
15: Konohel riwinak uts utzihoshik kiban riare, ek kimayik ri utzik kel uloch puchi, che nohinak che tokop, katek uri kikbih.
5: La mangare tawa ri ukohol ri jose?
15: Ri are kubih.
0: Kasihneri, kibih nala chwech, akunanel chakunaha wib. Ronohel ihastak chebim chkeche shaban pa kafarnaum, shokuhe chabanaba pari atinamit.
15: Ekubich chkech.
0: Kastik kimbich chiwech, hun kashalutsihri dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Henakut, kastik kimbich chiwech, ekosi balak e malkanib ishoki pari Israel patakri ukihilri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakibik, Shuts apihri brikah, e hunni malahui hal shkohi paritinamit. Eri Elias, mankota hun shtaku biruk, shuiru hun malkanchi chu rechri sarepta parirulevri sidon. Si balah e yawabib tahin kakiri kitzumal eko pari Israel, patakruk ich rechri Eliseo, e mankota hun shkunash chikishol. Shuik utrina amangri ahsirio.
15: Aretachiri winak kikita witzihri. Konoherri eko pari rachochri dios si balak pe koyowal. Katekuri, ke walajik ekikichikmigri are tzanhachri tinamit. Hawikovi hunzuan arech kikkeko biri are. Katekuri, ti are kakashu bich kishol kbek. Ri are kshuli pari Kafarnaum hun tinamit rechri Galilea eko utihogri winak patakri ik sábado. Katekuri, Kikimayig riutzig rumal resh chek chawruk kovinem. Pari rachoch ri dios kohun achiche kohun itzel oshlabal chrech katek uri kurakakeh uchi.
20: Suko Jesus atag Nazaret! Lashat petik arech kak istig pakivir uch! Li inwetam atrachin ri at! Atri chashlach abantachik atrech ri dios!
15: Ri Jesús kuyahyateh riare.
0: Mat chauchik, chatelu lokruk riare.
15: Ri itzel kukiak riare panikach kech, ekelu lokruk riare, emankota hun kash kuban chrech. Si balak kishibih kip konohel, ekikbih chkiwach.
3: Suwa we tzihri, katakan chkech itzel takushlabal, ruk kowinem, eruk chukap. Katekuri kebelu lok.
15: Katekuri, Kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi keluloh pari rachochri dios, kok pari rachochri simon. Richichu ujiri simon, kohun si balak kakchrih, ekech a puviriare, arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak kak, katekuri aninak kel rik akchrih.
18: ri are kualajik e ke upatanig ri eare. Are takchik kak huwach rikik, konohel ri eko ya wabib kuk, rikok itak oshomal kuk, ke kik amu bich rech riare, ri are kuyari oka pakiwich ki hojunal e ke ukunak. Kuk sibalaj ek iwinak.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Te curí, Kikbej.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tegurikuk aslemah.
2: Herikut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
1: Wehun mayil ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori shubi ki atahna chrech rikam al noh rech rihonas. Shaheri kut rihonas hun kam al noh chkech ri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kam al noh chrech we mayil ik sakri. Ri shok rahawinel ri umosh ral balkik. Kualahna ulokri pak ismal kat balsik kuk wewinak rech we hun mayil ik sakri. Kategori kumanak atok sihri pakiwi. Rumal recheriare shasnak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomón. Kategori, waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomón. Ri uwinak ri ninimi kewa alahnari pari kisbal katbaltsik kuk wehun mayil kiksakri. Kategori kikmanari katoksik pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kiku shruk ri utsik ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsik hun kantil. Kategori kuwach chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yabalqaq. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abakil are ri awqoch. Arechi uts ri awqoch ronohel ri abakil kikiniknitik. Arek ut we yawab ri awqoch shokuhe ri abakil kekum kolik. Qas chawi la mari qaq ko awuk arech manhun kekum tah. We ronohel saqil chekh abakil. Mankota hun chakapri che kekum. Ronohelik kniknitik. Hachari chakh chikuya usakil pawiri at.
2: Aretakchi kubihweri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachu kush rumal chekrilo cheriare makuchakta riukab. Katek uri ri haushel kubihchrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kichahri kumubal chrih, shokoheri lak. Kategori chipamri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishmanuvik rihri ihastak. La man aretak shokuhe ishmanuvik ri upam, chi yabari ihastak pasipanik. Kategori ronohel nari uts chiwech. Herik ut, itzel iwech ish ri ish fariseo. Chikitoh ri alkabal puviri menta irura, e puvi ronohel itikombal. Kategori kita sapanok ri sukil eri lokok ebal uku shri Dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik ri nikahchik. Kashi wechri ish ishfariseo, chareki lokok ehri nabetak tem paritak ukolbal chamal eri al takrutzil iwach patakrikayibal. Kashi wechri ish cheri ish ishkehas ri kihul ri kaminakib cheman kili takhtak. Puwi kebin wiri winak. Kategori maket amtah.
2: Kategori, hunchkechri katalchik kubichrech.
3: Achtih, aretakchi kapich wetzihri, shokuhe kuhak yaklahri uch.
2: Kategori, riare kubich.
1: Shokuhe, kashi wechri ishche ish katal takchik rumal rechikia kekan riwinakche manke kovinta che rekashik. Kategori, ri ish manki chapta ukok we ekan ri rukhun uwi ikab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolibal ki hul e ashal takutsihri Dios. Chare e inan e itat she eke kamisanik. Shahe wak ut, rugri ki banori, kopari i chomabal che utsri banok, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubih re retambal ri Dios. Kintakna ubik chkech, e ashal takutsihri Dios. Shokuhe eta konelab. Ri eare eke kikamisahna ehuhunri eke kokatahnari enikahchik. Arech kmantahna katoktsih puwi wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tzihri Dios tishinakchi aretakchi shmachtahu lokwe uwachulew. Chikmachtahu lokchi rugri ukikeli Abel kopan rugri ukikeli Zacarías Cheshkamik pari unikahal ritabal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbana

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aretak chik ori are pare Jerusalem para nimakih rechrik ashebal sibalah iki kekhon chirechri ubi aretak chik kikil retak kut bal kubno katekut ri Jesus mkekhon chikechri eare rumal rech chik konohel retam kiwach eriare manrahau shiktah kiahun kat bal tzik chirech pakwiri winak rumal rech chiriare retam rihastak kopikanimari winak. Juan capítulo 3. Chiquishol rie fariseo, cojuna chi, Nicodemo riubi, junimalaj winak kechri a judío, chakab kbe ubik rukri Jesús, kurkari are, katekuri kubir chrech.
2: Rabbi, ketam chiat petinak ulok rukri Dios, jejas at junachtij, romar reche mankota junri, kakuinik, cherechubanik rijetak kotbal, chekaban riat. Weman kota ri Dios ruk.
1: Ri Jesús kubir chrech.
3: Kasih kasih kim bir chavech. We hun winak man kalash ta chihumul, man kovinta kril ri rahayubal ri Dios.
1: Ri Nicodemo kubir chrech.
2: Hasu bani kuyao kuban hun winak. Arech kalashik karetak chi riare riach winak chik. Laka kovin puch kok chihumul chusantil ruk yunan. E kalash chihumul.
1: Ri Jesús kubir chrech.
3: Kasih kasih kimbir chavech. Wehun winak man kalashta ubi pariha e pari ushlapshel. Man kovinta kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel, ushlapal ri. Mashibi hawib, cheshimbir chavech. Rahaushik cheri ishki shalash chi nahumul. Rikyaqiq kohumumik hawihe krahwi, ekatari uchabibal, katekut man abetamta hawihe petinakulok, e hawihe benakwi. Heri haswari, rikalash pari ushlapshel.
1: Rinikodemo kobir chrech.
2: Hasku banikwaweri.
1: Ri Jesús kobir chrech.
3: Riat atahtih pari Israel, kateguri man kachop tawe hastakri. Qasih qasih kimbir chavech. Riuh ka qatsihoh ri hastak che qetam. Eka qaban qatoqsih puwi ri qilom. Katekut ri ish. Man kikam ta uqab ri qatoqsih ki qaban riuh. We makish kohonik are taq chi. Kintzihoh ri uhastak ri uachulew chivech. La kish kohon kuri are taq chi kintzihoh ri uhastak ri kaj chivech. Man kota hun pakal naq chi kaj. Shuviri kahinak ulok chikah ri ukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises, parits inalikuleu. Rahaushik che shokuhe heri. Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel ri kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachuleu uya om chrech ri shahunchi ukohol. Arech ronohel ri kokohon chrech riare, mankusash tarib. Arech kokohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom ta ulok ri ukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puwi. Utakom ulok arech koltah ri uachuleu, rumal riare. Achin kokohon chrech riare, man kban ta katoxih puwi. Katekut ri hunche man kokohon ta chrech riare, shmantah katoxih ri puwi. Rumal reche man kohoinak ta chrechri ubiri ukohol ri Dios. Kategori, ri katbal tzihri kolik rumal weri. Shperi chak chuwachuleu. Kategori ri winak aresi balak kikolokok ehri ekum chuwachri chak. Rumal reche shas itzel ri kichak. Kategut hachin kuban ri itzel, kretzela huwachri chak. Eman kpeta ruk ri chak. Arech man kakut takhtari itzel tak uchak. Kategut, Hachin kuban ri sakalak tzik kberuk ri chak. Arech kik utahik cheri uchak bantahinak pari Dios.
1: Katekuri ri Jesús kbe ubi kuk ri eutehshala parleu ri Judea. Kanahkan kuk ekuban.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ruk ni malach kubal kush. Ritinamitlach winak chik ori kikorbal, shahun kanima kolik, e shahun kushlabal. Mankotahun kubih rech cheri uhastak kolik, shanero nohel rihastak, rikimebil, kech konohel. Ruk si balach kichokab, ri etakonelab kiao bishik chesh kilori kastahibal uwach riahaushel Jesus. Konohel ri eare, koni malach to obisabal kiwach chkiwach riwinak. Chikishol ri ere, mankota huinak cheko urahawashik, rumal resche konohel ri ko kuleu, un ri ko kachoch, kikayeh, ek kikamulok chikishol ri rahil. Kikiyashe gaken kikabri eta konela, kikihash chikiwach konohel, chikihuhunal kikiriko jehas ri rahawashik chikech. Rishep, che Bernabe kechari eta konela chrech, chepa kachabal kubih ukohol ri kubal kush, ri are aglevita e achipre. Kohun ruleu, kukayih, kukamu biri puak, ekuyashe kakan kikabri etakonelab. Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira. Kukayih hun ruleu, kategorik kanah kan ruk nikah chrech rirahir ruleu, eweri retam ririshokil. Rinikah rahil chik kukamu bik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab. Rilu kubih chrech.
2: Ananías, hascheri Satanás shunohizah riawanima, arech kahaluch tzich chuach ritiosh lahushlapshel, eche katkanah kan ruk nikah rahil rech riuleu, aretach chikor riuleu awuk, riat, la mankota riakowinem pubi, y aretach chishkayetah aumal, la mankuyatah kapancheri rahil, has rikawah riat, hasche shachomah weri pariawanima, Riat, manchkiwash tariwinak shahaluch ritzich, shanichuwach ri Dios.
1: Aretachchi iktatach wetzichri, ri Ananías ktzakik ek kamik. Konohel risheto wetzichri, ke ok panimalach shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis riubakil pachunatziak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinach chioship kahbal, katekuri ririshokil cheman retamta weri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
2: Chabich chwech. Riu leu chishikayig ish, la jeri rahil shiyao?
1: Ri are kubig.
3: Je, jeri.
1: Katek uri rilu kubig.
2: Hasu banik shibanche ojunam tisashik ri chomabal, arech kibank ashrech ritiosh lahushlapshel? Je, jale. Chuwach ri uchihak owikan ri retal kakan ri winak, ri shemoku ri awachahil. Shaku je, ri are katkikam na ubi riat.
1: Chi aninak tzak chori rakan riare, eshkamik. Ke o kubiri ek ohlap, kikirik riare chek kaminak chik. Kikikamubik, ek kimuk chunakari rachahil. Hun ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamak vehastakri. Shas rumal ri etakonelap, shbantak ilaktak kutbal, ek ilaktak mayibal chikiwach riwinak. Kimulik kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rech ri Salomón. Katekut, mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. E arech shahun kuban kuk e are, ri winak nim ke kil wiri are. Eko si balak winak chek ori kikohonik kebek, ke okruk ri ahaushel, si balak eki achiham e ishoki. Katekuri, shas shaupan na che shekik amulok ri ayawabi patak ribe, ke kia achotak chat, echo taktem, arech kneba ashak shuwi li umuh rilu, kebe puwe akhun chikech ri eare. Si balak ek iwinak kepe ulok patak ri tinimit, chenakak chrech ri Jerusalem, kekikam ulok ri eya wabib, eriwinak chek o itzel ta ushlabal chikech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri,